wosem ina wana Yesu lekai kendila kwenye nende munami mbiamwosem ina wana Yesu.

ulana namanga kumakang makak wati kwatu mamiki chikon kwatu mamiki tako namanga kumakang makawati wisise namachuki mangai machuki mangai machuki mangai imi machilik tukwa chikon kwatu mamiki tako ah

0: Manitang ayakang sa atin na kalasopa ang kaua tibi ke XKFM FM kakuan ham da ke wala ke dre yang him ko ke dre kabisi ke kaitam ka ke morsenin yang him ichai ke si kamang na wiki yi ati chi wuli mki kamang na wiki ke wicha trasal ka tembo hena wa kemi afres to magombo ko ke wikam wala ngeng le yene ke tibi mutan si kasa mbi yang he wa morsenin ya wiki itu dusila ati ke koko wim
1: Samhe ekska ki yenoko 58 minuten ki akisi karaho ha kama ya ho jaosi antakhon morosani su ya tekhiri ka kwe e ka ma tese te morosani antakhiri yenwe bori ji ante tinta komate je cham tiya ha ti treso katimbo takhon freshtu mangumbuta morosani si bori ji u disable te ti ka u kwitama te te komogoni kamen ki tuye kam Tahun 2 ini kita boleh di tekom sahnya.

Yang tuh khas itu gigi yang dia sentra mak aku nak gya wayi fir en diar tak desende. Mula yang ngajak dia gya wa cikwa ayu kau yang singgya tak kamu kau kau kita 117 sik dia gya cikwa ngajak amakan dia kang he plisa sik dia gya cikwa angavi kau makan dengan dia gya cikwa wanai ke on vetakan ayam main ke gani kuna kau cik dia gya on western noreng ayam gani kuna ke khawatir ke vesran sik dia gya cikwa ngajakin. Drin tuindah ke Yuli agani kuna sing degi ang ung hofu agani nta gya sobisa kamu kung ngawigin kula yang hiti degi chugi awa veta agani kuna hofu sigi ang ngari kam aya 5 feet chwang yidibi tag degi ang ung ya gani kuna kang hising ate ni gya kam sing uan kula ya ang chang ham ay fasin hofu yin tit degi ang kenya ay gani kuna gya kam sing ngulun ngun kanta o kuyan rastafari ay bunga gani kuna kwa ke joa yang heigia wuzalan ka higi tron ama kama kwen ka ang heigi ke ngun ya wa gani kuna kwa n. Ka ngaw si ke joa ke gani kuna sa agia kamsu wa sentrala yang ya kunan ke yi ng hechik gi gya wan rastafari ke gani kuna kan ke tisa khawitam ni ka sik gi chuki tisa yi ki ka wa yi ki kano ng sing toa gi kam kam gusam uvi kuma kan agani kunan. Rastafari fer ina khangya ngun ya tege tisaik de gira chuge tisa wa hofu ge gani kuno kwan tege kam kam gu sung kan chik de gya wa juan nga wage yang sing gya wu zalan prifat aya gani kunan kan ngau si ik wang ging asing de gira chuge ng hiti amakan deyan ka hi gya wa la ya gya wa juan aya gani kunan kung tau kwe ka hi gya kam sung wa gani kuno gya wa rastafari ke mku giga toa kung tau kwe ke juan aya chu wu zala ya ng kan he igi tuan ama kama kwen ke joha wa chikang igi ya wuzalan. Wam chan ngam yi ng hea faifiri ngayifasirikam cha wala diwitik digi ya wa sezirik kam cha diwitik ya sam chan ngam ke SKFM.